0: ating kaasila na. Rarah na kwek anak makaatsik arin. At kwangkat salis ni makwal kwang gilali katyukwa. Habanan. Mahon hulah nasat sa intol la chabil banuhom. Akwatin. Ane bail ut la tulanil.
1: Nim la sail cholehil, chok ere, sa le kutankil.

0: atcha alruna beh la akun ish kualkawa kip tashbali railan chahkilal dinakakul salakiwam. Tiyoh shakakwe lishmayihang kila kip rilban la kualala kahon sa sailan ut railan akwan la kaskamungkil pekinne kakikwa. Nim la saichonehil nashkere radio utangkah wakil shkokkari kimbele
1: FM.
2: Son las 12 con 50.

0: Ana, nimban tiyo si saksaku naksinakam tiyak sa isbehen haro si Chochain. Hingka ta sakla at makain rakarin. Takobetal kita na sakla kwe laku 50 ningkil. Hingka sakskwe kachak, hokeyal, hochinal, limay, lira, sakul, sakwe kachak, naksulintane aksaro si Choch. Bantiyo sakrele kaakaw, tohchina chuncho kat chikwilbal. Maka asak aro tintoh kwe akwe, hokeyal, hochinal, isamayaka kuchaka akwe. Bantiyo sana. Ulin rahom sa lakwan, likat yung kwa siya soptesin kakwe sa lakutangkil.
1: Lahep ready po may, kutangkilip linapeh sa chishkunil liru chichoch.
2: Estás escuchando Utangkaj
3: 106.9 FM.

0: Aksho hurak shakbali kangen
1: Bantyo simko
0: Aksho kangenak utso ichan Bantyo sa pirakwa chatkanak isakikin Bantyo sa shakomon so nanayak kwanda